Selamat datang di nomor kota nenek sanggul kata nenek spektakular rasa ko kelima koke nak ada ulah sanggul sah spektakular tu dia rasa ni nomor seula hero